ngasigi siri hidak tangkak sida taminasi. Hidak kanar ba pambi singgi manungda nungsi hidak ikai thavi. Ahan bada lokachari basi nungsi hidak ki kanaba amasung magi sizin abagi maung sing aduni. Nungsi hidak nungsit ki afaba hidak ni haiduna nungsi hidak natraga manam nungsi haiduna nungsi hidak kaurum basu yai. Insang amasung maroi oina aikhoi gi leivakta sizin nai. Taurigum basung afaba hidak singi manungda athoiba amani. Kanaba kharadang panjarabada jabatumdaba nungsit kaba khong hamba pukthinba nupigi igi laina thagi khongka phatabana singbada yamna kanaraba hidakni. Mok amasung sakhaugi laina kyamukta nungsi hidakasi kanai. Nungsi hidakta aromatic oiba amasung mental marangkaini yauri. Masida natana yod amasung vitamin gi changshu yaui. Nungsi hidak mahi tola ahum golmoris maru ahum khohi chamas amaga yalaga thakwa matamda pukchatpa khong hamba amasung pukthin bagi lainasing fahali. Nungsi hidak mana akang bagi makupsing ya hidak oina sizinaraga ya ki lainasing pumnamak fai. Firak haibadi liver fataba liver nava mising da nungsi hidak ki cha numit khudingi pithakpana yamna kane. Nupigi i thagi khongset kaibada nungsi hidak chamas ohum khohi chamas amaga yanaraga nongmada ahum lak pithaklabadi aduki matik kane. Thagokpada nungsi hidak noi khaibagi manam namanba amasung mahi pithakpa yamna thuna phai. Sangomda nungsi hidak putlaga thakpadi pukki laina ayamba manghali. Nungsi hidak mahi nakongda haijilaga til si. Nungsi hidak managi mahi thum amasung khohi yauna thakkabadi puktalaiba til sing si. Matangda lokusariba sina ikai thavi. Ikai thavi ising da su kangphan da su hawi. Ising ikai thavi di ansang oina janai. Taurigamasung kangphal ikai thavi na hidak oina sizinabada yamna kanai. Ikai thavi maru oina tanin yawi nungsang apat apom na jingba laina da sizinai. Mana amasung mara makup tola amarum sangom kilo amada haptuna thakpada nungsang amasung nungsang pere da kanai. Ikai thavi mana suraga haksangi khao pomba hydrosili da thombada apomba fai. Mana subagi mahi edu lasing da sumlaga sinus da thomba fai.

Masini ngasigi oina nungsi hidak amadi ikai thavi anigi kanaba amasung sejina phongi matangda meamda kananabu wafam sing ningsing jaba matang sida ngasigi oina nungsi hidak lantuk sagoloi jari.

dan jadi biasa segelu ini na. Mani puri madam saya singlan thok sebelu jere. Ngasihgi lokasi kita saya sekpa sendi ahan biasa gigi. Saya sekpa hidrom nauboi sharing ba ekender tensu ba anisu biasa gigi. Saya sekiba samurai lapam Nabar Sharma sharing ba nomai tim Kiran Kumar. Homsu baru iba madam saya gigi saya sekiba kundak pam jiban sharing ba nami rak pam Roshendro. Adam nutabiri bahasa kesbani Imphal ke FM Sangai channel ni.

tahan zaki bayi saya segelu ini na, dan stop manipuri film saya sing lantuk sebelu ini. Matang saya tu konsel nasum lantuk sebelu ini.

film segi kudol yoro bidlo khuchari tam pamani film sidagi arvin soibung gi konjelda ms sogai jamna serengba amadiran bitona na serangba film seni taminasi